0: المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: Ti ai sevi Kirt Guru Ankevu?
2: Rabiul Akhir Mahag Devan Dwas Faha Kuraveni, Raja Islami Doha Kotuga.
3: Midwas Miguta Faha Kuraveni, Eru Raskam Gahun Nevi, Siri Tribuana Adi Tamaharadung, Islam Din Kabul Fulkurava, Diviraj Gerayitung, Edinang Emburuma, Fasateka Salis Avanaharge, Rabiul Akhir Mahag Kuri Kolu, Amur Kurebum.
2: Tribuana Adi Tamaharadung, Islam Evadagatumafa, Ekhtiar Kurebinam Flaki, Asultan Muhammad Ibn Abdullah.
3: Dewi hingga meduka mira dungge namfulu masyur we fawani darma antaras ke fanunge namfulu.
1: Deir Rabiul Akhir, Dewi Raja Islam Bidos. Gading hagadi ekawis met salis hatar sekund ada samte gendaveni Dewi Raja gado. Divi Rajya Gadu Migadiga Alugun Mimikinastini Hidayatuke Magu.

0: Datta, kolam nuhur emi gundi gay shinde. Ahar em kolam hura lafana. Datta ishinde.
1: Hade anggalah koko. Bara boda syukriya.
0: Koddeve kuda kuda heo kamu kong eh mihe geda toro amamve ufaveri bedane.
2: Emme sida vegemba thedu maguga sabitu be huruma.
3: Islam dienu ke agita varukata kuruma.
2: Dedunie ke hayai bajveri kuruma.
3: Islam dienu ke kangkama gulegotung dini ilmverinna suwa kurava.